0: music in the mix.
1: Hit music and information.
2: One on point one Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Mora Istara yang siap bikin hari kamu makin seru dan gak ngebosenin. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja ke aplikasi Istara FM yang bisa didownload di Play Store. Kita juga ada di Instagram maupun TikTok di @istarafm. Kalau mau yang gercep-gercep, langsung aja ke nomor 087790365617. Surabaya Music Station Istara FM.
3: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1
0: Music.
1: It's music and information. Istara, good morning.
2: Good morning.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio.

swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Bareng aku Mora Istara, dan buat kamu yang mau request langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store atau DM IG kita di @istarafm. Bisa juga chat lewat WA di nomor 0877 9036 5613.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain, financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: When 1.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Mora Istara yang hadir buat nemenin kamu dengerin lagu hits. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store atau DM di IG kita di @istara_fm. Bisa juga chat lewat nomor 0877 9036561.

0: music in the mix.
1: Good music and information.
2: When 1.1 is Tara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku, Mora Istara, yang bikin hari kamu makin berwarna. Bareng musik-musik pilihan, buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Star FM yang bisa di-download di Play Store atau DM ke IG kita di @istara_fm. Bisa juga chat lewat nomor 0877 9036 5617.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: second information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by... This is the number one radio station.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hai Ari Surabaya, masih bareng aku Mora Istara yang nemenin kamu bareng musik-musik pilihan. Dan buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kalian download di Play Store atau DM di IG kita, dan bisa di TikTok kita di @istara_fm. Dan kalian juga bisa lewat nomor 0877903656113.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Kelebihan dan kelemahan generasi Z. Generasi Z ini memiliki beberapa kelebihan, seperti 1. Pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi. 2. Terbuka terhadap perkembangan yang ada. 3. Mempunyai motivasi yang tinggi. 4. Mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking. 5. Cenderung lebih toleran karena terbuka terhadap segala sesuatu. 6. Tidak cepat berpuas diri. 7. Mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Namun demikian, generasi Z juga memiliki beberapa sejumlah kelemahan, antara lain 1. Cenderung individualistis dan egosentris. 2. Tidak fokus terhadap satu hal. 3. Kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan. 4. Lebih memprioritaskan uang. 5. Emosi yang cenderung labil. 6. Terlalu bergantung pada teknologi, sehingga kesulitan ketika dihadapkan dengan hal-hal yang konvensional.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.
3: Lihat itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Hey Aris Roboyo, bareng aku Mora Istara yang nemenin kamu kali ini. Buat kamu yang mau request, langsung aja ke chatroom aplikasi Star FM. Atau kalian juga bisa DM di IG kita maupun TikTok kita di @istarfm. Kita juga ada X-Space Radio, Trendy Noise, dan kita juga ada WA di 0877 9036 517.

0: 104.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1 Good music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo is Star.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Balik lagi nih sama Robin sama Bici yang bakal nemenin kalian seru-seruan bareng sampai beberapa jam ke depan. Oke, bagi kalian nih yang mau joinan seru-seruan kita,

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara, it's music and information radio next station.
1: Istara.
2: Balik lagi sama aku Fania Istara, yang berusaha jadi teman setia kamu. Jadi buat kamu yang pengen curhat lewat lagu, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istara_fm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
3: Surabaya's Music Station, Istara FM.
4: 101.1
5: Fresh music all day.
4: Good music and information. On
6: Istara.
5: The new brand of

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

Solusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

banget langsung ke chatroom aplikasi Istara FM. Kita juga ada di Noise Express Radio dan juga di Radio Garden, Radio Box. Kita juga menyediakan ya di Instagram di @istara_fm dan juga TikTok di username yang sama, atau seperti biasa di WA nih ya di 0877903656.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Manunggo
2: Ari Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.
3: Non-stop music.
5: Keeping it real, son.
6: That's right.
5: The shining star. You're my shining star, girl.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Hai hai hai arek Surabaya, masih ditemenin sama Fania Istara. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Istara FM bareng aku sekarang, boleh banget langsung request ya. Aku akan selalu menemani kamu mendengarkan lagu-lagu favoritmu. Langsung aja di chatroom aplikasi Istara FM kalau mau request lagu atau apapun boleh. Kita juga ada di Instagram dan TikTok di @istarafm ya arek-arek Surabaya. Kita juga ada di platform Noise, X-Space Radio, Radio Garden dan Radio Box. Kita juga ada di WA, pastinya selalu on untuk menemani kamu yang mau request lagu di 0877-9036-5617.
1: Surabaya Music Station, Istara FM 101.1.
2: Fresh music all day.
1: Good music and information. On
2: Istara,
3: the new brand of radio.
4: Number one radio station.
5: Always a better music mix.
6: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
4: It's music and information.

101.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Bareng Fania Istara di sini buat arek-arek Surabaya maupun di luar kawasan Surabaya yang mau request, mau curhat, mau apapun deh itu boleh banget langsung di chatroom aplikasi Istara FM atau lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Kita juga ada di media streaming di Radio Box, Noise Radio, Express Radio dan juga Radio Garden. Atau mau langsung lewat WA boleh banget. Kita ada di 0877903656.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Arek Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Arek Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
3: Give me a second information.
4: Radio.
3: Istara.
4: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: music in the mix.
1: Good music and information.
2: Point one is our hits music and information RadioNet station. Surabaya, aduh, balik lagi bareng Fania Istara di sini ya. Jadi buat kamu yang mau barengan sama aku, entah request lagu, boleh banget langsung aja di WA di 087790365617 atau lewat TikTok dan Instagram kita di @istarafm. Jangan lupa di follow ya, wajib, wajib, wajib. Terus kita juga ada di platform lain seperti Radio Box, Radio Garden, Noise dan X-Space Radio. Ditunggu ya, Rek Surabaya.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-936-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, tau gak sih?

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: tersedia untuk itu. Supaya batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

107.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Hai halo arek Surabaya, bareng Fania Istara di sini. Aku nemenin kamu selama 3 jam buat yang lagi di kantor atau lagi di jalan, bisa banget langsung download aplikasi Istara FM di Play Store buat akses langsung mendengarkan radio Istara FM. Atau nih kamu juga bisa arek Surabaya lewat di Radio Garden, Radio Box, Noise dan juga X-Space Radio. Kabar baru, kita juga punya YouTube.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Himusi Information Radio Nail Station. Gimana nih, sejauh ini harinya masih aman atau mulai butuh hiburan dikit? Bareng Maya di Istara yang gak bakal biarin kamu ngerasa sendirian di tengah aktivitas hari ini. Kalau lagi butuh lagu, biar mood kamu balik lagi, langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. Atau kalian bisa DM melalui Instagram @istara_fm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasi di Play Store. Stay tuned terus di Istara.
0: The number one radio station.
3: Always a better music mix.
4: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
5: 101.1.
4: Mixing the beats.
5: Good music and information.
6: Surabaya's music station. Istara FM.
7: Istara. Oldie Goldie.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hear music and information.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah enggak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas, kayak capek aja tanpa alasan yang jelas? Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Enggak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out. It's all

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bier. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin bener, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorek. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorek? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: One Istarahi Music Information Radio Station. Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.
4: The number one radio station.
5: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
6: 101.1.
5: Mixing the beats.
6: Hit music and information.
7: Surabaya's music station. Istara FM.
8: Istara. Oldie Goldie.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau kamu bisa DM di Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

101.1 Istarahim Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku baru sadar deh, kadang kita tuh bukan lagi butuh jawaban, tapi cuma butuh ditemenin aja, ya nggak sih? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram melalui @istarafm. You're looking for the greatest hits of all time. You found them. Hit music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, aja asal ngetik nak mesos.
2: More music next. Now this is what you call Music Radio.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Star FM Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah enggak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
4: Now, this is what you call music radio.
5: Hit music and information.
6: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
5: 101.1.
6: Mixing the beat.
5: Hit music and information.
7: Surabaya's music station.
8: It's Nara. Oldie Goldie.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Number one for classic hits.
2: Your number one online radio station.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara. Hits music and information. Radio Net Station. Arek Surabaya, hari ini kamu ditemenin sama aku, Fania, dan
3: Robin Istara.
2: Kita berdua nemenin kamu dengan koleksi lagu hits dari Istara FM. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa lewat mana nih, Bin?
3: 087790365617 atau lewat Instagram @istarafm.
2: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram, dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
4: Always a better music man.
5: All day long, constantly.
0: The number one radio station. Playing only the best music radio station.
1: 101.1. Hit music and information.
6: Surabaya's music station. Istara FM.
1: Istara.
3: Time.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
4: It's music and information.

0: second information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
0: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
3: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.
2: One Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Arek Surabaya, kamu masih ditemenin sama Fania dan ada
5: Robin juga dong pastinya.
2: Kita nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan nih ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan, lagi nugas, lagi kerja, atau lagi nyantai nih ya Bin ya.
5: Jangan lupa tetap stay tune di Istara FM ya. Nah, kalau kamu mau request lagu, titip salam, masuk aja ke Play Store, download aplikasi Istara FM, atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617.
2: Kita juga ada loh Arek Surabaya live stream ya di Noise Radio, X-Space Radio, Radio Box dan juga Radio Garden buat kamu yang ada di luar area Surabaya. Langsung aja join ya.
4: More music in the mix.
6: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: second information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin bener, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Halo Arek-arek Surabaya, masih bareng Robin dan juga
2: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
2: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp di 0877-9036-561. What we're gonna do right now is go back, way back.

Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo halo Rek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
1: Rovin dong pastinya.
0: Yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
1: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya. Kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp 087790365617 atau lewat Instagram @istarafm.
0: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istarafm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
2: More music next. Now, this is what you call music radio.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser. Ya, jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

Di era digital, selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo-halo Rek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
1: Robin dong pastinya,
0: yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
1: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya, kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp di 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
0: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istarafm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, X-Space Radio, Radio Garden dan Radio Box.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Halo Re Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
0: Fania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
1: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
0: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Bin ya kehadirannya ya.
1: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya, ya, kamu masih
1: sama Robin
0: dan sama Fania. Oke, masih di Istara FM ya. Pastinya dong, dimana lagi kalau bukan di Istara. Nah, kita ya bakal selalu siap nemenin aktivitas kamu. Mulai dari yang lagi lembur kerja nih ya. Lagi dimana lagi nih, Win?
1: Di jalan, bahkan ada yang lagi rebahan nih pasti.
0: Pasti
1: lagi nyantai ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu hits yang asik buat didengerin. Nah, buat kamu yang pengen request lagu favorit, kirim salam atau ikutan nimbrung di sini, langsung aja download aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau juga di WhatsApp di 087790365617.
0: Kita juga ada di Instagram dan TikTok Arek Surabaya. Jangan lupa juga di follow di @istarafm. The number one radio station. Always a better music.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Hello, Aris Roboyo. Kali ini barengan sama aku Damar yang bakal jadi kawan terbaik kamu untuk merentang waktu kebersamaan hari ini. So, buat kamu Aris Roboyo yang pengen gabungan ya, kayak biasa, kamu bisa masuk di IG Istara @istara. Atau nambah satu lagi nih, kamu juga bisa masuk di WA, di nomor WA ya, di 0877-9036-5617. Jadi, kamu yang mau request apa, tinggal ketik aja

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Dari bilangan semua lawan 84 Surabaya, kamu masih bersama sama aku, Damar Istara, di bentangan waktu hari ini ya. Dan buat kamu yang maunya pengen gabung dan ya, ada akses IG Istara yang bisa kamu ketik bisa menjukiat, atau di WA di 087 7903656 17. So here we go.

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Okay, Arya Surabaya, kamu masih barengan sama aku Damar Istara di bentang waktu gelaran hari ini. Pastinya yang mencoba untuk menjadi kawan terbaik buat kamu. Jadi buat kamu yang pengen gabungan ya, kamu bisa masuk di akses IG Istara, app Istara, atau di WA ya, di 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong.

0: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Jika ada Surabaya, kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang masih mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu di gelaran waktu kita hari ini. Dan aku juga masih nemenin ya, tentu saja buat kamu yang maunya pengen gabungan di akses IG Istara @istara dan WA kita nih di 0877 9036 5617.

0: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information.
3: Istara Spotlight.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: on Instagram, Facebook.
1: It's music and information.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kita masih dari kawasan Semono Waru 84 Surabaya. Ada aku Damar Istara yang mencoba untuk jadi teman terbaik kamu barentang waktu kita hari ini ya. Oke, ada Surabaya, ada akses IG Istara buat kamu yang pengen nimbrung dan request ya. Tentu saja juga bersama WA di 087-9036-5617.
0: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
1: 101.1.
0: It's time for music.
1: Good music and information. Star Spotlight.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information.
3: A star. Spotlight.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Anda sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag, seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vakum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional, Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian, Ordnungsamt, peraturan kota, Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman. Now, this is what you call music radio. Hit music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-9036-5617. Beriklan Istana 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.
2: It's time for a classic. Classic.
3: Hit music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya. Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: To the breeze across the

0: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Media. Hello, Eastern.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1. Good music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music station.
4: Welcome to Media 2. Menjalani hari.
5: Halo, Istara.
4: Jelang tengah hari, bawaannya pengen lebih survive lagi. Nah, kamu bisa ketemu on Istara.
1: Your favorite, your number one.
2: 101.1.
1: Internet radio station.
2: Music and information.
1: We the hits.
5: On
6: Istara.
4: Di sini juga ada loh buat kamu yang maunya mengenang yang udah-udah dalam satu momen kamu. Istara on the go.
1: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
2: 101.1.
1: Mixing the beats.
2: Good music and information.
3: Surabaya's music station. Istara FM.
5: Istara. Oldie Goldie.
4: Memasuki malam, biar gak lebay-lebay amat, kamu bisa ditemenin Istara.
1: Breaking off another hot explosive mix.
2: 101.1. Hear music and information.
1: We about to take it back.
5: Istara time.
4: Jadi pengen lebih greget lagi nih maunya. Stay tune, Istara Spotlight.
2: 101.1. Hit music and information.
1: The best music on the best station.
2: Istara Spotlight.
7: This glitchy, more meaningful every day is on you.
4: Gotcha.
3: Surabaya's music station. Istara
8: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
9: Wah iya bagus banget.
8: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
9: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
8: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
7: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hey Music and Information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
4: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
5: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
6: Public Announcement Service presents by
7: This is the number one radio station.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Tiga lembaga Amerika di bidang advokasi konsumen, kebijakan digital, dan keamanan cyber global belum lama ini merilis sebuah laporan yang menyoroti soal peningkatan tren ancaman cyber kepada konsumen. Salah satunya soal meningkatnya penipuan berbasis pesan teks dan aplikasi secara tajam, terutama di kalangan Gen Z. Disebutkan kalau mereka menemukan upaya penipuan yang dialami oleh warga Amerika melalui email, media sosial, pesan teks, atau melalui aplikasi perpesanan sebanyak 74%, dan serangan cyber atau penipuan digital melalui pesan teks sebanyak 30%. Dan itu terjadi pada usia 18 hingga 29 tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 27%. Presiden dan peneliti utama Gen Z di Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Gen Z atau generasi muda sering menjadi sasaran penipuan nih, RS Surabaya. Yang pertama, jumlah pesan teks harian komunikasi utama Gen Z yang ratusan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh sang penipu. Yang kedua, Gen Z cenderung ada dalam grup pesan yang besar dan bersinggungan dengan kontak yang tidak dikenal. Akibatnya, nomor teman dengan nomor sang penipu dapat dengan mudah tertukar. Ketiga, Gen Z kurang berpengalaman untuk mengenali penipuan, tapi memiliki akses instan ke uang di ponsel mereka. Hal ini membuat sang penipu cenderung berhasil karena berkurangnya hambatan.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hear music and information.
2: Radio.
0: Istana FM.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.